0: ke kuthama mashamba ke kuthama mashamba kwano kwa studio kasamla wakapina kaone kamfaka pina kavo antikesi wa antikesi bali va Botswana va balumba kuli va vina lo to kapina kavo antikesi ka tas natural
1: kare la kwano mosadi mo

0: Mwanyo FM batu zikima zibuwa na
1: Mpezo mumba
0: Nisha mngaka likula buwa
1: na
0: Bokei
1: Nisha pereka pina kasipu kubanda ti na kutonda DJ Perfect
0: Nitume zima zibuwa na mande
1: Mpezo mumba

Abringe kito zije, mwaka pina kada dende, hatuwe seba mutapama, peto hanga ngifasi waka kwa makande, kipakanya, kutonio mikutala kana kwa ne ya 8 o'clock. Ya kalabu, kwa ripoza vire, kiwangirwa ni hola enga mbolo ya wirelessin. 9 o'clock, kuisa 5 minutes to 10 o'clock. Kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu kwadira hena, kamu